Nanai kemehera Weko kakak soena Yawa eo makyano Yau kesake temana Mak nanamos yang tewa